0: Keep listening all the music hits only on KCFM.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hai.
3: Hai.
6: Sorry, Megandomania.
3: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
6: apalagi
3: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
3: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
3: Iya.
6: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care
0: KCFM. Musiknya semua hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Jadi kenapa dari tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan?
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer?
1: Kayak apa nih?
2: Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Salah guys, gak jadi.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KISI FM. All the music hits.
3: Let's stream us everywhere and every time at www.kisifm.com.

0: follow Instagram @kcfmbogor.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas, we love it so much.
5: Hi healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
6: Lagi di jalan.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Kayak pergantian kalender Jawa ya kan, menurut kepercayaan Jawa. Jadi banyak yang salah tafsir, katanya nyangkanya itu barengan sama satu Muharram.
0: Oh, beda.
1: Padahal beda, beda sehari. Jadi satu Muharram dulu di tanggal 8, baru
0: besok ke satu Suro.
1: Betul, di tanggal 9. Gitu, jadi banyak mitos-mitos kepercayaan-kepercayaan ya kan.
0: Berarti gue harus mandi kembang nih. Kan biasanya begitu, mandiin apa namanya kalau di Jawa tuh
1: Bunda Pusaka.
0: Bunda Pusaka.
1: Bunda Pusaka. Maksud gue Bunda Pusaka.
2: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KISFM.
3: Log on to www.kisfm.com.

0: This is Kisi 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: guess I'm selfish.
1: Sore-sore apa yang seru, hayo?
2: Sore-sore bareng Ayang.
1: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi itu keren banget sih, Alter People ya.
3: Iya, gue penasaran, sumpah gue kalau keluar negeri gue pasti ke stasiun radionya.
2: Betul, karena tiap orang kalau misalnya mau keluar negeri tuh ada tujuannya.
3: Entah
2: lo tuh tipe yang pengen belanja, ada loh. Yang keluar negeri tuh karena ngincer barang-barang branded di luar. Yang apa namanya, unlimited, apa sih namanya, bukan unlimited.
3: Limited edition.
2: Oh iya. Kok unlimited? Maksud gue limited edition.
3: Lu gimana sih kalau unlimited tuh banyak?
2: Oh iya, benar-benar.
4: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KISI FM.
5: KISI 93.4 FM.
4: Musiknya

0: This is Kisi 93.4 FM.
1: Welcome to Japan.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
6: Bu, beli sabun.
5: Iya.
6: Mau mandi ya sabun habis.
5: Sabun Nuvo Family kan?
6: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
5: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
6: Masa iya?
5: Iya.
6: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
5: Ih, beneran. Oh. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
6: Wah, bener banget, Bu.
5: Iya.
6: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
5: Banyak.
6: Wah.
5: Mau berapa pack emangnya?
6: Borong semuanya deh.
5: Wow.
6: Makasih loh, Bu.
5: Iya, iya.
6: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: 'cause I was not prepared to let you go.
1: Catch our content and Instagram and TikTok at KCFM Bogor.
2: Eh, mundur Mir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
7: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
6: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
7: Nunggu jam 4.
6: Emang kenapa jam 4?
7: Soalnya podcast kamu.
6: Podcast aku.
7: Di GR Podcast Kamu.
6: Oh.
7: Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.
8: 93.4 FM Bogor.

0: follow Instagram @kcfmbogor.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Aduh, macet amat sih jalanan.
6: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
5: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
6: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: close. Dengerin deh, siaran sore di KIS FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu ya Sucro ya?
1: Itu
2: merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, all the music hits.
4: Keep your daily with KIS FM. Hits that never quit.

0: Salma Salsabil boleh juga hari ini jajan-jajan ya.
1: Boleh juga. Masih awal-awal bulan jadi boleh.
0: Betul.
1: Boleh juga. Untuk jajan-jajan tapi bagi-bagi boleh juga itu.
0: Boleh juga.
1: Tapi ini boleh juga nih.
0: Ya, ini boleh juga sih. Berita yang nih harus di spotlight ya. Betul sekali. Ada satu SMA yang
1: SMA Negeri.
0: Wow, this is
1: Bandar Lampung.
0: Yes, kayak kok bisa, tapi kayak setelah baca beritanya, oh mungkin memang punya strategic yang nice banget gitu.
1: Iya.
0: Jadi guys, ini ada SMA Negeri di Lampung, SMA 14 Bandar Lampung. Sekolah ini guys mencapai 100% penerimaan ke perguruan tinggi negeri
1: atau PTN ya. Jadi
0: yes. Wow, keren.
1: 12 ya satu angkatan, 100% semuanya masuk PTN.
0: PTN. Wow. Keren banget. Congratulations ya pokoknya. Ini tuh lumayan banyak ya siswanya, 284 siswa dan betul, 100% berhasil diterima di perguruan tinggi negeri atau PTN.
1: Jadi dari berbagai ini ya, seleksi ya berarti ya.
0: Iya, betul. Dan gak hanya PTN aja, tapi ada di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri juga ya guys.
1: Betul.
0: Terus ada kayak sekolah apa namanya, kedinasan dan yang lainnya gitu. Iya. Pada intinya yang perguruan tinggi negeri. Dan memang untuk penerimaan yang mereka ikuti ya bermacam-macam tuh dari siswa-siswanya. Ada yang berhasilnya di apa namanya, berdasarkan prestasi. Ada yang berdasarkan tes juga yang kemarin udah keluar ya, pengumuman SNBT. Terus juga ada yang lewat jalur SPANPTKIN. Terus ada jalur prestasi, dan berarti ada yang lewat rapor, lewat prestasi, mandiri, dan juga. Yang PTKIN itu.
1: Itu di dari 284 siswa itu ya. Ada yang SNBP, kemudian juga ada yang SNBT.
0: Lu masih inget gak dulu zaman lu nama-nama?
1: Iya, gitu namanya ganti-ganti terus ya.
0: Zaman lu ini gak sih UMPTN gitu? Apa-apa ya? Kalau gue tuh
1: yang SMPTN siapa?
0: SMP? Gue. Oh, lu ya? Zaman gue.
1: Gua apa ya kayaknya?
0: Gue SMPTN sama SBMPTN.
1: Iya,
0: dulu
1: kayaknya gue UMPTN deh.
0: Nah, UMPTN kan? Ya, soalnya dulu gue belajar
1: ujian masuk perguruan
0: belajar naskah soalnya UMPTN dulu.
1: Ya, UMPTN kayak zaman gue.
0: Gitu, kayak jam, dari zaman-zaman lu.
1: Sekarang
0: gitu.
1: Sekarang ini SNBT berarti.
0: SNBT betul, sama SNBP.
1: SNBT itu seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi SNBT.
0: Ya, SNBT itu sekolah seleksi nasional berdasarkan tes. Yang tes-tes itu yang ada.
1: Tes ya.
0: Akademik.
1: Oke. Okay.
0: Yang kayak gitu-gitu.
1: Terus kalau SNBP seleksi nasional berdasarkan prestasi.
0: Kalau enggak salah ini yang lewat rapor gitu deh.
1: Rapor atau mungkin dia atlet gitu-gitu.
0: Iya, itu bisa juga. Yang kayak kalau mau masuk misalnya desain visual terus kayak punya prestasi gitu. Punya portofolio gitu.
1: Iya, portofolio misalkan.
0: Kayak gitu, guys. Seperti itu. Keren banget ya. Terus kalau dibaca dari beritanya sih memang strateginya ini sudah dibuat dari sejak mereka kelas 11.
1: 11 berarti ya.
0: Kelas 11 tuh kayak udah diarahin banget gitu, udah benar-benar dibimbing kayak mau kemana gitu. Jadi kayak sudah apa ya, dari kelas 11 itu sudah punya pilihan yang matang.
1: Yeah.
0: Jadi tinggal apa ya, kayak tinggal belajar yang giatnya aja gitu.
1: Oke, berarti ini memang lagi bulan-bulannya anak-anak SMA, SMK lagi nyari perguruan tinggi ya.
0: Betul sekali. Terus salah satu strateginya juga katanya di setiap hari Minggu mereka tuh masuk karena untuk belajar itu, si UTBK itu.
1: Bukan sekolah saya.
0: Hari Sabtu aja gue udah gak belajar tau.
1: Minggu.
0: Iya gak sih?
1: Minggu mempagi Doraemon.
0: Udah SMA juga tetap ya.
1: Iya, masih gue SMA masih nonton Doraemon.
0: Iya, benar.
1: Pagi.
0: Benar, betul.
1: Tapi beberapa kali gak sering-sering banget kan udah mulai begadang-begadang tuh.
0: Iya, benar.
1: Kan juga ABG kan.
0: Betul.
1: SMA kan.
0: Betul.
1: Kalau minggunya biasanya begadang. Tapi masih nonton kartun pagi.
0: Masih gue juga pas SMA
1: masuk.
0: Masih.
1: Minggu juga kalau masuk biasanya ini ekskul gue.
0: Ekskul?
1: Iya, Minggu biasanya.
0: Gue Minggu gak diganggu gugat sih.
1: Ada latihan lebih gitu.
0: Oh, ini di luar ya latihan raya.
1: Di luar itu. Emang kalau ekskul tetap di hari
0: hari Sabtu. Hari Sabtu itu special ekskul. Jadi kayak gak ada pelajaran sebenarnya. Kecuali pas kelas 12.
1: Di gue tuh ada yang ekskulnya di hari Senin sampai Jumat, weekday gitu. Kalau di weekend gak ada yang ekskul.
0: Kalau gue ada deh yang ekskulnya hari Minggu. Kalau nggak salah kayak Nata Cipta tuh, ngerti nggak sih kayak yang pecinta alam itu? Nah, biasa ke Tegar Beriman tuh.
1: Itu hari buat Minggu.
0: Climbing, ya hari Minggu, kayak gitu.
1: Oh gitu, salah satu strateginya minggu masuk.
0: Iya, minggu tuh apalagi katanya pas udah menjelang ujian. Nah itu tuh kayak,
1: oh tapi gak tiap minggu sih katanya.
0: Enggak setiap minggu. Terlebih kayak pas sudah masa-masa mau ujian, iya. Itu baru masuk dari minggu. Terus memang strategi dari guru BK-nya ini gue juga salut banget sih. Kayak ih keren semua ya, berarti bisa tepat banget gitu untuk milih jurusan sesuai kemauan si siswanya gitu.
1: Keren-keren nih, 100% berarti angkatannya ya, berarti.
0: Betul.
1: Semuanya masuk PTN.
0: Betul.
1: Masuknya ya.
0: Ya,
1: kan betul. Bayar enggak jadi apanya kan enggak tahu loh.
0: Betul.
1: Masuk, kita kan balik ke orang masuk, tua lo ya.
0: Betul sekali. Iya, betul. Gak sedikit juga ya dari
1: akhirnya enggak jadi, mungkin ada satu dan lain hal kayaknya.
0: Betul.
1: Nah, kayaknya kamu enggak bisa kuliah dulu padahal udah masuk.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau untuk data lulus PTN ini 100% ya?
0: Ya, 100%.
1: Keren banget lah.
0: Betul. Ini bisa jadi tracking tau untuk adik-adik kelas di bawahnya juga. Dan ya gitu deh, pokoknya jadi tracking bagus.
1: Kalau gini
0: bagus.
1: Lampung P-nya PTN berarti ya?
0: Bener ya?
1: Iya nih, Lampung P-nya apa?
0: PTN.

0: This is Kisi 93.4 FM.
1: Hai!
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Your favorite playlist only on Kiss FM Bogor.

0: Are you?
1: Don't forget to follow our social media at KCFM Bogor.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai, sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare. Bagai

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Katanya tenaga alka, telaga alka usar. Kayaknya mungkin semacam tempat wisata religi gak sih?
0: Bener-bener, mungkin ya, bisa di komplek.
1: Coba, gue penasaran.
0: Kita cari nih telaga alka usar ya.
1: Telaga alka usar nih, healthy people. Apakah kalian, telaga alka usar itu di Padang Masyar? Mohon maaf. Telaga alka usar, bisa-bisa
0: siap,
1: kita
0: siap, siap, siap.
1: Serem
0: siap
1: ya.
0: Salah ya, siap salah.
1: Jawabannya gue bilang wisata religi lagi. Patol banget. Patol banget gue.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KISS FM.
3: All the music hits, only on KISS FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Dulu tuh para gladiator itu justru waktu diteliti ternyata mereka-mereka ini yang badannya gede-gede, yang berantem sama singa gitu. Yang dulu di kolosium itu ya, gladiator ternyata makannya sayur doang.
2: Makannya sayur, betul.
1: Karena dia melihat dari filosofi sapi.
2: Kenapa sapi?
1: Sapi kan makan sayurnya badannya gede kan.
2: Oh, iya.
1: Banteng tuh, banteng makan daun doang. Kuat gitu.
2: Di herbivore ya,
1: Jadi, betul-betul. Jadi itu ternyata makan sayur itu bukan berarti penakut.
2: Yes, betul sekali.
1: Bahkan sekarang
2: Popeye aja jadi merotot kan.
1: Makan bayam loh.
2: Popeye si pelaut. Kukuk.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: dari Wings Food.
1: Hi healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
2: Keep your daily with Isyana.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gua enggak lagi karena gua enggak suka main layangan, gua enggak bisa main layangan malah.
1: Ah, kalah lu.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gua.
1: Gua anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gua tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gua tuh. Gua senang lihat tapi gua enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya ya, gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gua. Udah lu gulungin kabel gua. Oh, iya deh. Ya udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kabel mah, ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM. All the music here.

0: It's Sunflash Line. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: aksen Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain, mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Healthy people, kapan terakhir kamu ngerasain magisnya lagu-lagu legendaris Indonesia dibawain langsung secara intim? Nah, catat tanggalnya. Buitin Jazz Meet the Legends bakal hadir tanggal 20 Juni 2026 di Grand Ballroom Puri Begawan Bogor. Ini bukan sekedar konser biasa, Healthy People. Kamu bakal diajak bernostalgia super dekat bareng 3 legenda hidup musik Indonesia. Deddy Dukun dan Mus Mujiono. Bayangkan, nikmatin vibes jazz yang mewah, tata panggung intim, dan kualitas pelayanan bintang 5 khas Buitin Jazz. Pas banget buat kamu yang pengen healing berkelas atau kasih gifting spesial buat orang-orang tersayang. Tiketnya terbatas banget karena konsepnya sangat eksklusif. Yuk amanin kursi kamu sekarang juga sebelum kehabisan. Informasi lengkap dan pemesanan tiket langsung aja cek Instagram resminya di @buitinjazz. KCIFM, official media partner, Buitin Jazz, Meet the Legends. See you there, healthy people.
0: Keep your daily with KCIFM.

0: dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata, siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas gak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi gak stabil.
2: This is KC 93.4 FM.

0: fast, fresh, fighter. This is on Flash.
1: Bu, beli sabun.
2: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak.
1: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
2: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
4: Beli nasi uduk.
3: Tetot.
4: Bikin kopi ya?
3: Tetot.
4: Apa dong? Nguras toren.
3: Tetot.
4: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
3: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kiss FM.
5: Sweetheart, Antino. Kiss FM, all the music hits.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Itu cerita nyata dia dari temannya. Dan kalau emang yang temannya itu memang ya begitu yang kayak di lagu. Betul. Gitu. Cuman kan bisa interpretasinya kan bisa luas gitu.
2: Interpretasi. Interpretasi.
1: Iya benar, bisa universal bisa.
2: Apa? Apa nih? Jadinya
1: termasuk logi.
2: Bukan yang pasti yang terakhir ya.
1: Hah?
2: Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Fals lagi. Maaf ya Bang Ari.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
4: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Dengerin deh, siaran sore di KIS FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu ya Sucro ya?
1: Itu
2: merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa dia?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Stay Sharp, Stay Loud.
1: This is Sound Flash. Play all the hits, Breaking Hits, and Highlights.
2: Wow. Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Eh bentar, klip ini lucu nih. Yang ini juga keren. Oke, gua potong dikit ah, terus upload deh.
7: Eh, lu ambil klip punya orang lain ya?
6: Iya, kan cuman clippers doang. Dikit doang ini mah, aman. Lumayan kan buat cuan. Lagi hype nih clippers kayak gini.
7: Lo izin dulu gak sama yang bikin?
6: Ngapain? Kan udah ke-share juga di medsos.
7: Justru karena itu, konten yang udah di-share tetap ada pemiliknya.
6: Ah, paling juga gak kenapa-napa. Orang banyak juga kok yang kayak gitu. Justru ini mau gue masukin keranjang kuning biar cuan gue makin banyak.
7: Iya, kalau yang punya konten nuntut, jangan kabur lo ya.
6: Alah, gak bakal. Za, tadi yang punya konten hubungin gue dan gue dituntut atas pelanggaran hak cipta. Terus gue harus bayar denda. Duh, cuan gue gak seberapa, tapi dendanya gede banget.
7: Tuh, kan udah gue bilang, walaupun cuma clippers tetap ada aturannya. Kreator kan capek bikin karya, masa kita ambil seenaknya?
1: Healthy People, setiap karya termasuk video, musik, dan potongan klip dilindungi secara hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengambil, mengedit, atau menyebarkan konten tanpa izin termasuk dalam pelanggaran hak cipta dan ada sanksinya. Yuk bijak bermedia sosial dan hargai hak cipta, karena setiap karya punya pemilik dan dilindungi hukum. This Public Service Announcement by KC93.4FM, All The Music Hits.
8: KC93.4FM,
9: All The Music Hits. Bye.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Gue nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh, yaudah deh. Yaudah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya, itu masang internet. Kalau kabel mah, ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet
1: lu. IT lu.

0: 5.
1: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga, oh, yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower, rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscare.
3: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur, mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @centramedicahospital.cibinong, @centramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.

0: Atai.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya.
3: This, GC 93.4 FM.

0: KC Sound Flash. Your midday energy boost, non-stop hits on deck.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Aduh, macet amat sih jalanan.
7: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
6: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
7: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.
0: KC 93.4 FM, all the music hits.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Nyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya.
3: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magikom.

0: It's Sunflash Sign. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
6: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
5: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
6: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
5: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
6: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
5: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
6: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
5: Farmasi,
6: Fisioterapi,
5: Ahli Gizi,
6: Kebidanan,
5: Keperawatan,
6: Profesi Bidan,
5: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
6: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
5: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
6: atau hubungi di 0822-1121-2278.
5: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
1: Grab your future with Medika Suherman University.
0: TC 93.4 FM, all the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Harus tahu love language
3: kan ada
2: ya?
3: Kan perempuan gitu kan, udah kita udah

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja. This KC 93.4 FM. Alright, let's go.

0: Kisi Sound Flash. Your midday energy boost, non-stop hits on deck.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Bu, beli sabun.
4: Iya.
3: Mau mandi, sabun habis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
3: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
3: Masa iya? Iya. Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
3: Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
4: Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
1: Banyak.
4: Wah.
1: Mau berapa pack emangnya?
3: Borong semuanya deh.
1: Wow.
3: Makasih loh, Bu.
1: Iya.
3: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
0: KCFM, all the music hits.

0: Thank you for always listening KIS 93.4 FM, all the music hits.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Satu tahun pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
4: Konfirmasi ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai rawan kriminalitas, petugas gabungan gencar patroli malam di Bekasi, tolak hak guna bangunan baru, ribuan massa demo kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Di Cirebon, polisi gagalkan pengiriman paket puluhan motor hasil curian gunakan bus Sumatera dan amankan 3 orang pelaku. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Ribuan massa petani, mahasiswa hingga kader PKK dari Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mengadakan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka mendesak agar pihak ATR BPN menolak permohonan HGB baru perusahaan yang merugikan warga.
6: Aksi sempat memanas saat sejumlah peserta demo membakar ban bekas, melempari tikus ke halaman kantor ATR BPN hingga menjebol pintu gerbang kantor. Ketua HPPMI Yusuf Bahtiar menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta ATR BPN tidak menerbitkan HGB baru yang berdampak pada masyarakat dan petani.
7: Agak sedikit-sedikit, tapi sampai sekarang Pak Sontang Manurung selaku kepala kantor BPN yang tadinya siap mengeluarkan surat akan diberhentikan proses permohonan SHGB baru oleh BPN. Sampai sekarang belum keluar.
6: Masa menilai lahan garapan yang sudah dikelola warga sejak tahun 80-an diduga diserobot oleh pihak perusahaan.
8: Intinya masyarakat itu menuntut untuk menstatuskan permohonan yang dilakukan oleh BSPS karena merasa masyarakat itu memiliki hak di atas.
6: Meski sempat dilakukan musyawarah antar perwakilan massa dengan pihak ATR BPN, hasil pertemuan tersebut dinilai belum memenuhi harapan warga. Usai berunjuk rasa di kantor ATR BPN, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bogor.
5: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program makan bergizi gratis MBG mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni.
9: Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1, Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan, penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7. Kepala SPPG Maruyung Sari 1, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Alwi Putra Budiman, membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
4: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang akan distribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan.
5: Maraknya aksi brutal kawanan begal membuat petugas gabungan di Kabupaten Bekasi menggelar operasi kejahatan jalanan dan patroli gabungan dengan fokus menyisir titik rawan kriminalitas pada malam hari, terutama di wilayah Cikarang Timur.
10: Petugas gabungan dari Polsek Cikarang Timur, Polres Metro Bekasi, TNI, serta Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, narkoba, maupun obat-obatan terlarang. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar mengatakan selain melakukan razia, para petugas juga menggelar operasi mobile dengan menyisir ruas jalan yang dinilai rawan terjadi aksi kriminalitas. Sasaran utama patroli adalah akses masuk Cikarang Timur serta jalur menuju kawasan industri yang masih ramai dilalui pekerja hingga larut malam. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan karena jalur menuju kawasan industri kerap menjadi target pelaku kejahatan yang mengincar para pengendara ataupun karyawan pabrik saat berangkat dan pulang pada jam-jam rawan.
11: Jadi kegiatan ini kita lakukan secara serentak di titik-titik yang rawan kejahatan. Jadi tadi kita di wilayah Cikarang Timur.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 7 lokasi berbeda. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 6 orang komplotan pelaku yang terdiri dari eksekutor lapangan hingga penadah lintas wilayah.
12: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan keberhasilan ini merupakan buah kerja keras unit reaksi cepat Satreskrim dalam pelaksanaan operasi Jaran Lodaya 2026 yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 7 Juni 2026. Dari 6 pelaku yang diringkus, 1 diantaranya merupakan target operasi utama kepolisian, sedangkan 5 orang lainnya berstatus non-target operasi. Sentot membeberkan identitas para pelaku beserta perannya masing-masing. Tersangka A alias R, warga Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai eksekutor sekaligus pelaku yang masuk dalam target operasi. Dalam melancarkan aksinya, ia dibantu oleh AM yang juga warga Sukaraja berperan sebagai eksekutor utama sekaligus joki motor.
13: Modus operasi yang dilakukan para pelaku mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman maupun garasi rumah warga. Selanjutnya, pelaku merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T.
12: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku penadahan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
5: Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus seorang pelaku penadahan sepeda motor curian lintas provinsi. Petugas bahkan menghadang bus di jalur Pantura yang menjadi alat angkut puluhan sepeda motor menuju daerah Jambi. Turut disita barang bukti puluhan sepeda motor serta satu unit bus.
14: Tersangka MR, penadah hasil kejahatan lintas provinsi yang menjadi target operasi polisi ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di tempat persembunyiannya di Kabupaten Indramayu, di lokasi petugas mendapati sejumlah kendaraan hasil kejahatan. Pada Minggu sore, petugas pun melakukan pengembangan dan menghadang sebuah bus di jalur Pantura Palimanan yang kedapatan tengah mengangkut motor curian dari tersangka MR. Dari pemeriksaan di awal, terdapat 23 kendaraan berbagai jenis yang diangkut menggunakan bus menuju Provinsi Jambi. Petugas juga menyita puluhan kunci sepeda motor dan kunci T. Berikut puluhan STNK. Bahkan, kendaraan yang didapat tersangka merupakan hasil kejahatan di wilayah Cirebon Raya yang akan dijual ke wilayah Jambi. Dari keterangan tersangka MR, petugas mendapati jika yang bersangkutan menjadi pemasok motor curian ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam 1 tahun, tersangka mengirim ratusan sepeda motor hasil curian dengan memanfaatkan PO bus. Petugas juga mengamankan pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait aktivitas pengiriman motor curian tersebut.
3: Hasil pendalaman, dalam waktu 1 tahun, pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
14: Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan tersangka yang ditenggarai tersebar di berbagai provinsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 591 tentang penadahan hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara.
15: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial yang menyatakan masyarakat Jabar barbar karena dianggap intoleransi.
16: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat barbar karena intoleransi. Pasalnya, pelabelan Jabar barbar tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Jabar yang sesungguhnya, di mana Jabar merupakan salah satu daerah yang paling terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Dedi mengklaim selama dirinya memimpin Tanah Pasundan ini, situasi di Jabar semakin kondusif. Berbagai potensi gesekan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terus mengalami penurunan secara signifikan. Keterbukaan Jawa Barat dapat dilihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih menetap di Jabar. Masyarakat dari beragam suku, budaya, dan latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa hambatan berarti.
17: Orang Jawa Barat tuh dari dulu toleran. Kalau ada konflik-konflik intoleransi, lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh, Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, kayak agak aneh ya dengernya ya kan.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede, kalau kecil
2: kapitil lucu, kapitil.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan dengerin Bogor in the morning Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on

0: Kamu masih dengerin Kisindo yang muteri lagu hits Indonesia.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Amtaro.
2: Kobo-chan.
1: Iya.
2: Yes. Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
2: Terus tapi... ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa?
2: Dora. Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: Gak cuma di Kisindo.
1: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
6: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit kek.
5: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
6: Nunggu jam 4.
5: Emang kenapa jam 4?
6: Soalnya podcast kamu.
5: Podcast aku.
6: Di GR podcast kamu.
5: Oh.
6: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
7: Your daily with Kisi FM.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu enggak lagu ini? Mau menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Healthy People, kapan terakhir kamu ngerasain magisnya lagu-lagu legendaris Indonesia dibawain langsung secara intim? Nah, catat tanggalnya. Buitin Jazz Meet the Legends bakal hadir tanggal 20 Juni 2026 di Grand Ballroom Puri Begawan Bogor. Ini bukan sekedar konser biasa, Healthy People. Kamu bakal diajak bernostalgia super dekat bareng 3 legenda hidup musik Indonesia. Ernie Kulit, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono. Bayangkan, nikmatin vibes jazz yang mewah, tata panggung intim, dan kualitas pelayanan bintang 5 khas Buitin Jazz. Pas banget buat kamu yang pengen healing berkelas atau kasih gifting spesial buat orang-orang tersayang. Tiketnya terbatas banget karena konsepnya sangat eksklusif. Yuk amanin kursi kamu sekarang juga sebelum kehabisan. Informasi lengkap dan pemesanan tiket langsung aja cek Instagram resminya di @buitinjazz. KCI FM, official media partner Buitin Jazz, Meet the Legends. See you there, healthy people.
3: Kisi nostalgia.
4: Wah, ini baru lagu.
5: Kisi nostalgia.
4: Tuh kan, ini enak.
6: Kisi nostalgia. Nostalgia.
3: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Dengerin deh, siaran sore di KIS FM.
1: Kuto Aji versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya. Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 1000.
2: 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Bu, beli sabun.
6: Iya.
5: Mau mandi, sabun habis.
6: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
6: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
5: Masa iya?
6: Iya.
5: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
6: Ih, beneran.
5: Oh.
6: Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu.
6: Iya.
5: Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman. 2 kali lebih melembabkan kulit. Gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
6: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
5: Banyak.
6: Wah. Mau berapa pack emangnya?
5: Borong semuanya deh.
6: Wow.
5: Makasih loh, Bu.
6: Iya, iya.
5: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10 ribu.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: This ain't your basic playlist, because you're listening, KISS FM, all the music hits. All the music hits.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
3: Keep your daily with KISI FM. It's the number quit.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih, healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat. Kemarin malah.
2: Kemarin.
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop?
2: Enggak dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya,
2: ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: you for always listening KC94 FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

0: Morning.
1: Healthy people, selamat sore. Sore. Gitu yes. Dong semangat.
0: Masih bersama Raul.
1: Hari Senin nih guys, 8 Juni 2026. Betul. Ketemu lagi di Afternoon Delight barengan sama Dira dan juga Revan.
0: Betul, gimana kabar kamu nih healthy people di cuaca yang panas udah minggu ini. Mm-hmm. Ya pastinya bikin aduh emosi ya, juga. Bener. Gerah juga.
1: Geheng juga.
0: Betul.
1: Ini tangan gue lumayan geheng.
0: Lumayan lah ya.
1: Panas.
0: Seperti baik enak panas kayak begini.
1: Iya, soalnya cucian cepat kering.
0: Betul, jalan-jalan enak. Terus juga mau ke pantai juga enak.
1: Mau kemana-mana nggak khawatir. Betul. Bakal banjir ya kan? Yes. Ya paling ekstra aja sih buat kalian reapply sunblock. Sunblock.
0: Sunblock ya.
1: Kalau sunblock buat badan, kalau sunscreen buat muka. Okay. Dan seperti biasa guys, kita temenin ya sampai jam 7 malam nanti. Kalau kalian mau request lagu,
0: boleh
1: nitip salam. Mm-hmm. Biar semangat di hari Seninnya, boleh kita tungguin WhatsApp 0877 80 9034.

0: you.
1: Sore-sore apa yang seru, hayo?
0: Sore-sore bareng Ayang.
1: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Terus lu tuh sadar gak sih kalau misalnya lu lagi makan ada cabai yang nyelip di gigi lu?
1: Oh iya.
2: Kerasa kan? Tapi tuh itu cabainya tuh susah yang diambil, jadi harus pakai tangan gitu loh.
1: Itu cabainya cabai hijau, bukan?
2: Enggak, cabai merah.
1: Oh, cabai merah.
2: Nah, terus jadi selama ngomong sama dia tuh gue jadi, lu bisa lu ajak gue ngobrol deh.
1: Lagi ngapain?
2: Ini
1: enak
2: lagi
1: makanannya.
2: Enak banget. Ngeri gak sih? Gue langsung gitu karena gue sadar di mulut gue tuh ada cabe, ngerti gak sih lo?
1: Gue juga.
0: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KISI FM.
3: KISI 93.4 FM Bogor.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
5: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
6: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
5: Nah itu dia, lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
6: Ah bener banget, karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang only on Kiss FM.
7: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight
8: bareng Dera dan Reva sampai jam 7 malam.

0: udah nemenin kamu di Afternoon Delight nih, Healthy People. Yeah, Troye Sivan.
1: Yes, with Angel Baby. Ini lagu tahun 2021, udah 5 tahun berlalu loh.
0: Betul, ini lagu fenomenal sekali
1: bagi Revan.
0: Betul, ya. Bagi gue.
1: Bener, tapi memang tiap lagu itu selalu menyimpan kenangan ya guys, yeah. Ya kayak ada seseorang di balik sebuah lagu.
0: Oh iya.
1: Ada banyak lagi kok dalam ini.
0: Ada siapa aja?
1: Ada banyak. Dan guys, anyway, di Bogor nih tanggal 8 Juni pas banget hari ini sudah mulai, kalau gue baca-baca dari kemarin sih, untuk Operasi Patuh Lodaya.
0: Betul.
1: Ya kan, dia dimulai dari hari ini guys nih. Jadi buat kalian para pengendara yang nakal, yang suka nutupin
0: plat nomor. Tapi katanya diundur, yang benar yang mana sih?
1: Nah itu dia, tapi rasanya gak mungkin gak sih diundur?
0: Kenapa diundur? Dengan alasan apa? Biasanya kan operasi-operasi patuh lodaya gitu kan emang sudah kalender setiap tahunan ya. Kalender, karena kan sudah di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bogor aja. Betul. Biasanya operasi patuh lodaya itu.
1: Benar-benar. Kalau tadi sih gue sempat buka Instagramnya @satpas_online_bogorkota. Dia baru posting 22 jam lalu katanya untuk Operasi Patuh Lodaya 2026 itu dimulai dari hari ini nih, 8 Juni sampai 21 Juni guys.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi untuk kalian yang suka gak pakai helm, atau yang bawa mobil sabuk pengamannya, terus menggunakan ponsel saat berkendara, terus ngelanggar lalu lintas, pokoknya banyak lah ya, yang jadi concernnya untuk Operasi Patuh Lodaya gitu. Yang paling penting katanya ini sih, yang nutupin plat
0: nomor biar gak ketelang etle ya biasanya.
1: Betul.
0: Tapi juga gak boleh, apa ya, maksudnya ini kan menjadi salah satu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di jalan raya. Tapi kalau buat bapak polisi juga yang melihat tindakan-tindakan seperti itu, gak harus nunggu operasi dulu kan.
1: Iya benar.
0: Harusnya yang gak pakai plat ya langsung aja diproses, gak boleh tebang pilih giliran operasi baru.
1: Tapi gue lagi agak worry sih sebenarnya, kayaknya Operasi Patuh Lodaya kan dia adanya di pagi sampai siang biasanya, ya. Justru sekarang nih Pak Bogor izin ya, lagi membahayakan banget malam-malam. Iya gak sih? Kayak udah 2 hari ini tuh banyak banget kabar kayak kecelakaan. Terus
0: itu kenapa sih?
1: Speeding. Jadi ada motor yang lagi nyetep. Dia tuh kalau gak salah masih sekolah ya. Kalau gak salah dia
0: balapan liar.
1: Enggak, dia lagi bantu nyetepin temennya.
0: Oh, step.
1: Terus tiba-tiba ditabrak sama orang lagi balapan liar.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Berarti banyak juga balapan liar sekarang ini ya di Bogor.
1: Sampai
0: ya.
1: Sampai meninggal.
0: Iya,
1: Bogor. Sampai meninggal. Dan kemarin
0: ya, Ahmad Yani ya.
1: Ahmad Yani.
0: Sama di Pajajaran.
1: Di Pajajaran ada kayak wow, dalam satu malam loh, Pak. Kayaknya perlu enggak sih kayak patroli malam gitu loh. Kayaknya sekarang nih Bogor lagi agak.
0: Emang masih zaman ya balapan-balapan liar gitu. Karena membahayakan kan, karena sekarang itu kan udah gak bisa lagi kalian itu ngebut-ngebutin jalan, karena pasti ada yang namanya tilang elektronik. Ya kalau mau balapan ya di sirkuit.
1: Betul.
0: Ya kan,
1: Daftar jadi pembalap.
0: Kalau misalnya di jalan raya itu pastinya merugikan orang-orang yang mungkin pulang kerja atau mungkin pengen berangkat kerja.
1: Betul sekali. Terus beberapa waktu lalu juga sempat ada tuh, lu baca gak sih yang kakek-kakek ditabrak di Pajajaran juga, malam-malam ya kan, dia lagi nyebrang dari, dia kalau gak salah habis keluar pom bensin Pajajaran, tabrak. Dan itu ternyata kakeknya teman gue.
0: Oh,
1: posting. Jadi beres ditabrak, dilarikan ke rumah sakit, besoknya meninggal.
0: Motor
1: sama pengendara yang gitu juga, yang balapan liar. Makanya aduh, meresahkan banget nih kota Bogor.
0: Wah, ini harus ditangkap nih Pak Wali Kota Dedi Rahim dan Pak Jenal ya. Harus bisa menjadi atensi juga untuk semuanya pastinya.
1: Betul sekali. Atau mungkin kalian mau curhat, ada pengendara yang ngeselin, kayaknya hari ini pengen curhat deh.
0: Bener. Kesel banget sama pengendara-pengendara yang suka seenaknya di jalan.
1: Yang ngerokok sambil bawa motor.
0: Betul.
1: Itu sebel banget gue.
0: Suka orang yang nyetir sambil bawa mobil.
1: Orang sukanya terbuat apa sih? Apa sih? Ngomong apa sih dia? Ya pokoknya gitulah ya guys ya. Kalau kalian ada cerita hari ini menemukan pengendara yang rese, boleh langsung WhatsApp ya, ceritain ke kita di 0877 80 000 934.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul.
1: Vizi. Oh, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti.
1: Eh, tapi gak tapi bener kan?
2: Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: on Delight. We'll be right back.
1: Kisi FM.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wingscan.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Uy.
2: Jadi gimana?
4: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Revan.
2: Sia tuh baca gimana sih?
0: Sia.
2: CIA.
0: CIA, bukan dong.
2: SIA. Oh, SIA. Kalau CIA itu yang zaman dulu tuh yang jual obat, kayak gitu-gitu.
0: Hah?
2: Tahu gak sih?
0: CIA jual obat?
2: Bukan, kayak ada slimming tea, kayak gitu-gitu loh.
0: CNI.
2: Oh iya, bener. Kok CIA ya? Kamu bukan CIA.
0: Gila lu. Ya emang ini agen intelijen Amerika.
2: CNI.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.
3: Now, Afternoon Delight here. To write your vibe.

0: 93.4 FM.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: KCCFM, member of Centra Medica Group.

0: lagunya?
1: Iya dong, hobi gue kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gue kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: hit music station.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Afternoon Delight, got your afternoon cup.
6: New try.
7: On KCFM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Ntar 2090-an tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
2: Iya.
1: Terus abangnya di pinggir doang. Ini teknisinya gitu.
2: Teknisi betul.
1: Duduk doang deh. Yang lainnya mah robot.
2: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
1: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
2: Tofu circle gitu.
1: Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
2: Siapa tahu.
1: Masa tofu circle. Gocak banget tofu sih.
2: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
1: Hah?
2: Dadakan.
1: Suddenly.
2: Suddenly.
1: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
0: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
3: Mau.
0: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
3: Masa sih gak happy? Masa iya?
0: Hearing your favorite playlist here.

0: KBKC 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: KCFM, Hit Music Station.

0: suara musiknya semua ini.
1: Ya, Soul People, bulan bintang garis menyilang.
0: Wow.
1: Wijaya. Kok jadi Widya sih? Wijaya 80. Featuring Soul Priyadi.
0: Soul Priyadi.
1: Ini lagu tentang perbedaan agama yang lagi-lagi
0: betul menjadi salah satu hal yang mungkin kamu alami ya.
1: Dinding tembok terberat yang susah dilalui ya guys ya.
0: Betul sih.
1: Keyakinannya berbeda.
0: Tapi kalau misalnya bisa dinegosiasikan atau mungkin bisa terus bersama, coba. Tapi kalau misalnya tidak bisa, mau
1: sudahlah.
0: Kata apapun.
1: Benar-benar. Ya kan? Tapi lo termasuk yang bisa nggak sih kayak menurut lo berhasil nggak ini based on your experience aja kalau lo menjalin hubungan sama cewek yang beda keyakinan, lo akan gas atau enggak?
0: Secara keimanan.
1: Secara iya. Keimanan aja, agama. Oh. Ya, paling sulit ya, karena kan kita tinggal di budaya timur nih.
0: Betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya keluarga, backgroundnya itu konservatif.
1: Lumayan. Betul, gimana menurut lo?
0: Gimana ya, apa ya, kayak sesuatu yang mungkin gue pengen untuk
1: fight,
0: tapi dirasa sulit banget.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan?
1: Sulit,
0: kayak,
1: betul.
0: Ini masalah keimanan gitu kan.
1: Iya benar.
0: Dianya beriman, guanya kagak.
1: Iya benar. Itu sih yang gua maksud sebenarnya. Dianya beriman, guanya enggak ya.
0: Iya. Lebih ke situ maksudnya kita. Sulit, kan ya? Maksudnya begini, healthy people. Kita kan mengajak seseorang yang mungkin berbeda secara akidah, iya kan? Tapi kitanya dulu aja belum bisa menjadi contoh yang baik gitu.
1: Iya benar.
0: Jadi kan salah satunya bisa apa ya? Bisa miss juga kalau misalnya kitanya aja belum pantas gitu. Buat ngajak orang kayaknya kurang cocok aja.
1: Revan kebanyakan alasan, padahal dia bilang aja enggak, intinya dari jawaban gue. Ya pertanyaan gue dia cuma jawab enggak kalau gue enggak bisa beda keyakinan, ya benar.
0: Mungkin bisa kali ya buat teman-teman yang lain.
1: Iya benar, tapi buat teman-teman yang mungkin lagi stuck di hubungannya.
0: Nah, lu gimana beda nih?
1: Kalau gue termasuk yang tidak. Tidak bisa. Enggak pernah gue, tapi gue pernah sekali seumur hidup menjalin sebuah hubungan, baru dekat sih sebenarnya, belum sampai punya hubungan sama orang yang beda keyakinan.
0: Dia yakin lu enggak ya?
1: Bukan. Keyakinannya agama maksudnya. Menurut gue sulit karena rasanya tuh kayak.
0: Tapi sebelum, mungkin enggak pada saat itu.
1: Karena gue dulu udah mikir kecil
0: sih ya.
1: Kayak gue mikirnya gini, Van. Sebelum terlalu jauh hubungannya, gue enggak mau ngambil lu dari Tuhan lu gitu.
0: Aku mau ngambil yang lain soalnya.
1: Iya, yang setuhan aja lah, yang setuhan aja.
0: Bisa aja lu.
1: Ya tapi kan? Guys, itu sedikit intermezzo ya sebelum kita bahas ke tema hari ini.
0: Betul.
1: Tentang hal yang menurut lo dulu tuh kayaknya nggak mungkin, tapi sekarang mungkin.
0: Oke.
1: Kalau gue makan nugget, kalau dulu tuh harus pakai nasi. Kalau sekarang gue mau makan nugget doang nggak pakai nasi juga bodo amat, bungkus gitu.
0: Kalau gue sekarang itu bisa nyaman di rumah aja.
1: Oh iya, itu gak mungkin tuh dulu.
0: Gak mungkin gua.
1: Iya, weekend.
0: Harus kemana, pokoknya kita harus keluar.
1: Buring-buringan, kalau gak ada.
0: Iya, malam minggu, sore tuh udah mandi. Habis maghrib itu udah jalan.
1: Iya benar. Makanya dulu tuh relate banget sama lagu Yoji Kustiknya. Selamat malam dunia,
0: ku siap untuk berpesta. Gitu, gua kalau dulu harus pulangnya besok.
1: Iya lagi.
0: Iya lagi. Lu baca gitu. Pulang pagi lu.
1: Gue termasuk yang pulang tuh harus jam 2 dulu.
0: Oh iya, baca pulang pagi itu namanya.
1: Waktu ABG gitu loh. Jadi kayak
0: kalau sekarang juga.
1: Kalau sekarang kerja. Kalau sekarang kerja tapi.
0: Iya, tapi kan udah punya pengalamannya.
1: Iya benar.
0: Jadi biasa aja mau pulang jam berapapun.
1: Kalau sekarang justru kayak pulang cepat tuh adalah hal yang disyukuri.
0: Betul, alhamdulillah sudah selesai bertemu, bekerja, ketemu sama orang. Nanti bisa menuju rumah, istirahat.
1: Betul.
0: Itu istimewa healthy people.
1: Betul sekali. Terus apalagi ya hal yang dulu kayaknya tuh gak mungkin tapi sekarang tuh jadi bisa ternyata. Oh kalau gue bawa mobil sih.
0: Oke, bawa mobil.
1: Dulu tuh gue mikir kayak orang bisa kok bisa ya? Maksud gue kalau bawa motor kan bodinya sebesar body lu nih. Iya kan, jadi sudut pandangnya kelihatan. Kalau bawa mobil kan lu duduk di kanan, kok lu bisa tahu sih yang kiri tuh mepet atau enggak ya, kayak gitu loh. Sensenya. Tapi sekarang ada di posisi bisa bawa tuh kayak ih keren banget.
0: Keren banget.
1: Keren banget. Ternyata gini ya POV orang-orang.
0: Gini ya diberikan kebebasan. Iya. Kebebasan membawa mobil.
1: Iya benar.
0: Dulu kan takut orang tua ya kan, takut anaknya kenapa-kenapa.
1: Betul.
0: Takut dianya gimana-gimana di jalan gitu maksudnya.
1: Benar. Pintar juga lu kata gua teh. Terus apa lagi ya? Hal yang dulu kayaknya tuh enggak mungkin tapi sekarang jadi mungkin, Pak.
0: Apa ya? Apa? Bertambah usia sih. terus ngeliat anak-anak udah pada gede gitu, kayak nggak mungkin aja. Perasaan kemarin tuh
1: kelahiran 2000 masih pakai pempes kan,
0: kok udah pada menikah sih.
1: Iya benar, kayak udah pada foto
0: latar, udah pada gede gitu.
1: Iya kayak,
0: berarti kalau udah gede berarti apalagi gue, terus berarti kan gue tua ya.
1: Maksudnya kok kita sekarang bisa berteman dengan orang-orang kelahiran 2006?
0: Iya, Maraul kelahiran tahun berapa? 2005.
1: Kayak apaan sih?
0: Apaan sih?
1: Kok 2005 gitu loh, kayak enggak
0: 2005 nongkrong sama gue, kayak aneh aja.
1: Kayak enggak mungkin enggak sih? Nah. Kayak apaan sih lo anak kecil?
0: Lo udah gede sih 2005. Iya kan?
1: Iya, sudah ini ya, sudah
0: lebih tuaan lu lagi mukanya.
1: Pokoknya banyak ya guys ya, banyak, tapi kita penasaran, pengen dengar kalau versi kalian. Mm-hmm. Hal yang dulu rasanya menurut lo enggak mungkin tapi sekarang jadi mungkin tuh apa sih?
0: Waduh, sulit nih.
1: Isi langsung question box-nya di Instagram @kisiafmbogor.
0: Atau seperti biasa WhatsApp aja, nanti kita bacain di 0877 80 9034.

0: bertemu. KC98.4 FM. Welcome to Jakarta.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy.
2: Dari Wings Food.
4: Hai.
2: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
4: apalagi
2: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
2: Iya.
4: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare KC 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Pergantian tanggal menurut kalender Jawa. Yeah. Jadi Aldi Bipa, kalau kalian gak tahu nih kalian itu wetonnya apa, kalian bisa masukin ke Google. Tulis
3: gua
2: tanggal
3: pon,
2: bulan lahir lu.
3: Pon, gue Selasa pon.
2: Gue Minggu Sage, Minggu Bentar.
3: Minggu Sage.
2: Apaan sih?
3: Gak ada Minggu Sage, adanya Wage.
2: Oh iya itu.
3: Gak ada, itu warna Sage tuh. Wage bro.
2: Oh, iya. Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.
4: Keep your daily with KIS FM. It's the number quit.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapakah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Waduh amat lo mau diaduk, mau gak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa? Mau lo banting, mau lo kuat.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM. All the music hits.
3: What do you want to listen to?
0: Hit music station. Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini.
3: KIS FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Don't forget to follow our social media @KCFM Bogor.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan.
2: Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Mau menyusui?
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, All the Music Hits.
4: Kissy 93.4 FM.
3: Let's move.

0: Yeah, you can get it on. Kisah 13 Watt FM, musiknya semua hits. Balik lagi Reva dan Deira nih. How the people afternoon. Di live pastinya ya.
1: Yes, anda tuh Marvin Gaye featuring Meghan Trainor, Charlie Puth. Ini tuh lagu, gak tau kenapa kalau denger lagu ini bawaannya jadi good mood gitu gak sih?
0: Betul, kayak semangat pastinya.
1: Kayak enak gitu lagunya. Ini dari pertama kali lagu ini keluar sampai detik ini, tiap denger lagu ini pasti kayak I'm happy gitu. Kayak sudah gitu lah ya.
0: Iya, yeah, lagi happy.
1: Iya, harus happy setiap hari. That's why makanya kita harus dikelilingin sama orang-orang yang bikin happy.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, itu salah satu hal yang nyambung sama tema kita hari ini kan. Hal yang menurut lo dulu tuh mustahil, tapi sekarang bisa.
0: Ada nih.
1: Mengelola mood supaya bisa happy. Kata orang yang selalu moodian, Fred. Orang yang tiap menit moodnya berubah, nggak bisa. Itu dari dulu mustahil sampai detik ini masih mustahil bagi gue kalau itu.
0: Namanya mood, ya kan, bagi perempuan ya kan, hormonal juga.
1: Betul.
0: Kalau misalnya ketemu apapun yang bikin gak enak, pastinya langsung berubah moodnya.
1: Jangankan bikin gak enak, ada perubahan sedikit yang kayak ih kok lu gitu sih, terus jadi gamut gitu.
0: Harus apa kata lu, harus gimana nya lu.
1: Itu dia, makanya kalau cewek tuh begitu, gua nggak ngerti kenapa itu kayak bawaan orok guys.
0: Terus ada juga yang mungkin nih healthy people ya sudah tidak mau lagi berhubungan.
1: Maksud
0: tidak mau mencari hubungan yang lain.
1: Gimana nih konteksnya maksudnya?
0: Jadi begini, sekarang kan udah malas nih ya, kayak nyari sesuatu yang udah gak ada ujungnya. Sekarang ketemu sama orang yang tepat, jadi malas untuk menjalin hubungan yang lain.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Relate gak?
1: Maksudnya
0: dengan
1: nyapuinnya gimana ya kalau di owner ya? Susah banget nyapuinnya.
0: Maksudnya kan udah berumur, pastinya lu gak neko-neko dalam mencari pasangan. Iya dong.
1: Gimana lo?
0: Oh dia kan gimana? Masih under 21.
1: Under 21. Di bawah bios. Udah lah, males lah gue. Mendingan bacain question box aja.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Karena itu nyerempet sungai ya kan.
0: Betul.
1: Pinggir jurang banget tuh.
0: Siapa yang jurang siapa?
1: Bisa gak sih stop ketawa lu? Udah lanjut lagi.
0: Bukan
1: dari
0: jurang gue.
1: Dari Febrianti guys. Kalau dia di question box bilang hal yang dulu mustahil sekarang bisa, ngangkat galon. Gue sampe detik ini gak bisa sih angkat galon.
0: Cobain terang angkatnya.
1: Sumpah gak bisa.
0: Terus kan habis tuh air tuh angkat.
1: Gak bisa gue angkat beban hidup aja udah cukup berat gue. Udah
0: nah, justru itu cukup. Mending angkat galon apa angkat beban berat?
1: Beban berat aja deh. Gue udah survive berapa tahun soalnya. Udahlah itu aja lah.
0: Siap.
1: Lanjut lagi dari Ulz. Katanya kalau gue dulu mustahil bisa makan sayur. Sekarang malah hampir suka semua sayur. Lebih ke
0: laper sih.
1: Lebih ke pemakan segala sih kayaknya.
0: Lebih ke kelaperan sih
1: deh kayaknya.
0: Karena lu dari pagi sampai malam gini. Iya kan, kayaknya gue apapun yang gue makan deh.
1: Kayaknya
0: emang harus begitu laki bro.
1: Iya benar, kayak lebih ke apa aja yang ada dimakan, palu gak ada ya kan.
0: Betul.
1: Ya udahlah.
0: Jangan pernah pilih-pilih makanan. Pilih-pilih perasaan juga gak boleh.
1: Terus lanjut lagi guys dari Cynthia. Katanya kalau dia dulu tuh hampir mustahil yang namanya kalau suka sama orang tidak sesuai selera. Tapi semakin berumur
0: gitu maksud gua, gitu. Yang ada aja di depan.
1: Semakin berumur ternyata yang ngeklik di hati udah.
0: Iya, males.
1: Tapi iya loh Cynthia, bener loh. Kayak kalau dulu tuh kayak gue suka kayak kalau dulu tuh di zaman SMP SMA misalkan nih suka sama cowok yang
0: zaman sekarang
1: misalkan gue suka banget nih sama cowok yang alisnya tebel. Jadi dulu tuh kalau dideketin cowok yang alisnya nggak tebel gue nggak suka. Nah kalau sekarang
0: terus
1: tuh
0: bikin alis gitu cowoknya harus bikin alis.
1: Enggak, kalau sekarang tuh kayak ya udah yang penting ngeklop di hati, ya udah yang lain tuh rasanya jadi kayak musang gitu.
0: Di hati aja.
1: Iya lagi.
0: Ya kan semuanya kan pasti ada pertimbangannya, nggak hati doang prinsipnya. Cara dia ngomongnya, cara maintenance-nya itu kan penting.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Iya, udah kita akhiri aja.
0: Kita
1: akhiri topik
0: baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ketemu lagi besok guys di jam program yang sama. Kalau gitu dari Ira Fami.
0: Bye
1: bye. Bye. Yang lagi di jalan hati-hati ya.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: zona tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone. Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
1: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
0: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
1: Ide apa emangnya?
0: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
1: Serius lo,
0: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
1: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
0: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
1: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
0: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
1: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
2: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademi untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak,
3: satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Antar
3: Kobocan.
1: Iya.
3: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: someone who lets you break them twice.
1: From traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha. Healthy people, kapan terakhir kamu ngerasain magisnya lagu-lagu legendaris Indonesia dibawain langsung secara intim? Nah, catat tanggalnya. Buitin Jazz Meet the Legends bakal hadir tanggal 20 Juni 2026 di Grand Ballroom Puri Begawan Bogor. Ini bukan sekedar konser biasa, Healthy People. Kamu bakal diajak bernostalgia super dekat bareng 3 legenda hidup musik Indonesia. Deddy Dukun dan Mus Mujiono. Bayangkan, nikmatin vibes jazz yang mewah, tata panggung intim, dan kualitas pelayanan bintang 5 khas Buitin Jazz. Pas banget buat kamu yang pengen healing berkelas atau kasih gifting spesial buat orang-orang tersayang. Tiketnya terbatas banget karena konsepnya sangat eksklusif. Yuk amanin kursi kamu sekarang juga sebelum kehabisan. Informasi lengkap dan pemesanan tiket langsung aja cek Instagram resminya di @buitinjazz. KCFM official media partner Buitin Jazz Meet the Legends. See you there, healthy people.
2: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
3: Beli nasi uduk.
2: Tetot.
3: Bikin kopi ya?
2: Tetot.
3: Apa dong? Nguras toren.
2: Tetot.
3: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
2: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kizi FM.
4: Download aplikasi Kizi FM di Play Store.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad? Gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
2: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
1: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
2: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang, only on Kiss FM. Kiss 93.4 FM.

0: birthday. Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Esan.
2: Esan, betul.
1: Vizi.
2: Oh, Vizi. Esan itu yang pamer kan?
1: Oh, Esan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temennya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi siapa?
1: Gak tapi bener kan?
2: Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KCFM, all the music hits.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM. Healthy people, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR Podcast Kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kissy FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kissy 934 FM.
3: Kissy FM.

0: dengerin deh siaran sore di KIS FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng. Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak, wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, benar kan? Yeah. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: guess I'm selfish.
1: Your night, your music. Kizzy Drops Zone on Kizzy FM.
2: 宝宝, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
3: Hah?
2: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
3: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
2: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
3: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
2: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
3: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
2: Tapi kan udah ada di grup.
3: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
2: Ih, serem.
4: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE Pasal 28 Ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kizzy 93.4 FM, all the music hits.
5: Kizzy 93.4 FM.
6: Musiknya semua hits.

0: Janur in the morning with Awalista and Novena.
1: Tapi di Singapura ada janur kuning gak ya?
2: Gak ada dong.
1: Gak ada kan?
2: Gak ada deh.
1: Nah berarti bukan filosofi itu guys, gak jadi guys.
2: Gak, terus gak jadi ya, karena gak relate sama
1: gak relate,
2: orang Singapura.
1: Singapura. Singapura nih kayaknya gak
2: pake janur. Kalau gue sih kayak, ah bang gak usah lah kuku-kuku. Berani bang nih laki-laki.
1: Berani bang, kau sigan. Kau sigan, kau sigap.
2: Ya. Ah, cuma gitu doang langsung ke jalur hukum bang.
1: Iya betul sekali.
2: Ayah lu bang.
1: Emang lu gimana kalau di friendzone-in? Huh? Emang lu gimana kalau di friendzone-in?
2: Eh ngapain hukum lah. Ngapain ngurusin duit. Dukun.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: Kangen sama lagu-lagu Indonesia lama?

0: Isindo setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang.
1: Aku terpaku, apakah kau
0: hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
2: Kisi 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva. Wow.
2: Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mending
3: buat
2: ya.
3: Buat yang benar-benar pecinta Nike.
2: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
3: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap
2: baju. Oh iya benar. Terus juga yang
3: di rumah gue banyak tuh limbah.
2: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
3: Excel lagi.
2: Kan ada Microsoft Excel.
3: Iya Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: From traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan?
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin 94 FM, all the music hits.
0: Kissin FM, all the music hits. Sudah.

0: Need to come home.
1: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
2: Tahu.
3: Sama Wiz Khalifa gue tahu.
2: Iya tahu ya.
3: Benar kan?
2: Yam Dam. Yang Dam and Broke.
3: Hah? Emang gitu ya?
2: Wiz Khalifa, Wiz Khalifa.
3: Wiz Khalifa kan yang si Ugen kan?
2: Iya sama yang Dam and Broke.
3: Yang Dam and Broke mah Khalid.
2: Khalid.
3: Yang Dam and Broke gitu kan?
2: Oh iya betul ya. Oh iya ya.
3: Kan gue
2: so we get young.
3: Ah itu yang kita, wild and free.
2: Iya. Salah.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan.
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Misi Nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Misi Nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Misi Nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
1: Kisi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: Buruan, Vin, di makanannya, filmnya keburu mulai nih.
1: Udah, Dim, tenang aja, aman kok.
2: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Eh, Dim, lu ngapain itu ngeluarin HP ngerekam-rekam gitu? Gak boleh tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
0: Udah diem, Pin. Lumayan nih buat dijual atau jadi koleksi gue.
1: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lo di penjara?
0: Udah, tenang aja. Lu gak usah berisik.
3: Maaf, Mas. Gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
1: Tuh kan, Dim. Ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
0: Iya, maaf.
4: Nah, healthy people, hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: Isindo setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang.
1: Aku terpaku, apakah kau rasakan?
0: Hanya di KCFM, musiknya semua hits.

0: 'cause I was not prepared to let you go.
1: ECFM, all the music hits.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sebenarnya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari ini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissin 93.4 FM, all the music hits.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: Buruan Vin, di makanannya, filmnya keburu mulai nih.
1: Udah Dim, tenang aja, aman kok.
2: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Eh, Dim, lu ngapain itu ngeluarin HP ngerekam-rekam gitu? Gak boleh tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
0: Shh, udah diem, Pin. Lumayan nih buat dijual atau jadi koleksi gue.
1: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lu di penjara?
0: Udah, tenang aja. Lu gak usah berisik.
3: Maaf, Mas. Gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
1: Tuh kan, Dim. Ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
0: Iya, maaf.
4: Nah, healthy people, hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: Isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
1: Isi nostalgia. Kayak gini nih yang gue

0: Lu ngapa sih, Jet? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Ih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu nakoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
0: halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya, Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu nakoba.
1: Yeah.
0: Nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita nggak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Alman Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Di mana-mana obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja nggak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Iya deh, ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
1: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Perfect to me. Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
1: Duh, belum nih.
0: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
1: Loh, kok bisa begitu sih?
0: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
1: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
0: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit. Langsung beres deh.
1: Yo, ngeyel banget lu. Yaudah.

0: Lu bayar dendanya di akhirat ya.
1: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi, jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan.
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin' 93.4 FM, all the music hits.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Terus nanti badan yang sakit.
2: Badan yang sakit.
1: Ada begadang.
2: Betul, betul, betul. Terus nanti nextnya kan yang sakit orang tuanya kan, dompet orang tuanya.
1: Betul.
2: Kalau
1: makin kurus dompet orang tuanya.
2: Iya, makin kurus dompet orang tuanya.
1: Iya, begadang tuh, begadang karena sakit hati tuh.
2: Mm-mm.
1: Kok bisa ya?
2: Iya. Lah emang lu gak pernah, lu sakit hati terus kayak overthinking, terus lu tidak tidur kayak memikirkan masa-masa indah gitu. Kenapa hubungan ini harus berakhir gitu.
1: Tidur gua.
2: Masa sih lu bisa tidur nyenyak?
1: Bisa setelah gak tidur 3 hari.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau nyuci piring tuh kayak semuanya basah gitu.
2: Ya pelan-pelan ente.
1: Nyuci piring rang-rang gitu.
2: Ya pelan-pelan lah.
1: Makanya gue paling suka itu sebenarnya kalau pekerjaan rumah adalah menyetrika sebenarnya.
2: Kunci baju, tapi nyuci baju sebenarnya.
1: Karena lo kan pakai mesin cuci.
2: Dulu juga nyuci baju waktu pas zaman ngekos sono.
1: Masih pakai gesek-gesek gitu.
2: Iya, dikucak-kucak.
1: Oh, keren juga tuh.
2: Iya, dan enggak bersih orang.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?
5: Log on to www.kisifm.com.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This Kisi 93.4 FM.
3: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at Kisi FM Bogor.
4: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
5: Terus dari Juna katanya gak boleh lama-lama kalau mau balikin duit.
6: Ya.
5: Minjem aja spoken, giliran ditagi kayak ayam sayur.
6: Ayam sayurnya ini dong, ayam sayurnya kayak yang itu dong.
5: Kan ekspresi ya, orang gak bisa denger.
6: Enggak, ini kan suaranya yang kayak sana.
5: Petantang, betenteng. Giliran ditagi kayak ayam sayur. Gue gak percaya gue bisa bersuara itu. Tantang betenteng, giliran ditagi utang gak ayam sayur.
7: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
8: Mau
7: dengerin Almond Rista dan Noverina.
8: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya makan wortel bisa bikin penglihatan tajam. Tapi faktanya, wortel memang mengandung banyak vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Tapi, gak bisa ningkatin penglihatan secara drastis ya. Menurut medis, penglihatan itu dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, dan kesehatan mata secara keseluruhan. Jadi, makan wortel bikin mata tajam itu mitos ya, healthy people.
2: This is KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Ya lu kalau nonton Hachi ya, itu dramanya tuh beneran drama. Di tiap ending tuh ya, jadi selisih mulu. Emaknya mau kesini, si Hachinya tuh lewat gitu, selisih mulu, jadi gak pernah ketemu.
2: Iya,
1: selisih mulu.
2: Ya kalau ketemu
1: Hachi tuh tadi lewat situ, emaknya baru lewat gitu-gitu.
2: Ya kalau ketemu ya udah ada film ya.
1: Hachi anak yang sebatang kara gitu, pergi mencari ibunya.
2: Di malam yang sangat dingin,
1: teringat mama gitu, mama. Mama.
2: Iya betul.
1: Di manakah kau berada? Kalau sekarang sih enggak relate karena bisa WhatsApp mah di mana, Mas.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih enggak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial? Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang gak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, jatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people. This, Kisi 93.4.

0: Bogor in the morning with Awalista
1: and Noverina. Itu sayur apa yang no tidak?
2: Yang tidak.
1: Pare.
2: Oh iya, pare, betul. Sama gue masih menerka-nerka rasa lenca sih.
1: Enak lenca.
2: Lenca
1: okay. Letus aja.
2: Iya, orang tuh kayak gitu. Cuman di mulut gue tuh kayak cherry yang.
1: Berarti lu belum pernah makan itu ya? Apa belum pernah makan ini ya? Ulu kutuk.
2: Ulu kutuk.
1: Iya.
2: Ulu kutuk apa?
1: Ya, ulu kutuk apa ya? Kutu luwuk apa ulu kutuk?
2: Itu tuh kayak ituin bayi tau. Ulu kutuk.
1: Ada oncong sama lenca itu.
2: Ulu kutuk.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Mentah-mentah itu.
2: Iya, betul.
1: Udang cumi gitu ya.
2: Iya, udang loncat-loncat tuh pernah lihat ya sih?
1: Pernah.
2: Ada food vlogger yang ke Thailand terus beli street foodnya, terus ada udang loncat-loncat gitu, guys. Dia kayak udang dibilang udang rebon juga kayak bukan ya.
1: Udang tapi kecil-kecil aja.
2: Iya, cuman dia masih hidup dan dimakannya hidup-hidup gitu.
1: Mm-hmm.
2: Cuman kecil-kecil maksudnya langsung dimakan dan ada bumbunya gitu.
1: Gimana nanti kalau hidup di perut lo?
2: Iya juga gak
1: ada yang gak kakunya ntar.
2: Iya betul.
1: Saya terus hidup di itu, ntar lo jadi manusia udang.
2: Ntar ada udang di balik empedu ya.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang suka mencet jerawat? Pasti kamu pernah berpikiran kalau jerawat dipencet itu bisa lebih cepat hilangnya. Tapi ternyata, mencet jerawat itu bisa memperparah jerawat dan muncul iritasi pada wajah loh. Jadi, mulai sekarang jangan mencetin jerawat ya, healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

Sobat FM, musiknya semua hits. Good morning everyone, selamat pagi. Welcome back di Bogor in the Morning di hari Selasa 9 Juni 2026 ya. Balik lagi di Bogor in the Morning barengan Noverina dan Almond Rista sampai jam 10 pagi. Seperti biasa yang mau kita sapa-sapa, langsung WhatsApp aja di 0877-80-934 atau DM di Instagram kita di @kcfmbogor. Dan nanti kita bakal balik lagi, so tetap stay tune Bogor in the Morning.

Follow our social media @KissFM Bogor.

0: Bogor in the Morning. We'll be right back.
1: Welcome to
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
2: Bu, beli sabun.
5: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
5: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
5: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
2: Masa iya?
5: Iya.
2: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
5: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu.
5: Iya.
2: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
5: Banyak.
2: Wah.
5: Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh.
5: Wow.
2: Makasih loh, Bu.
5: Iya, iya.
2: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: dari Wings Food.
1: Eh bentar, klip ini lucu nih. Yang ini juga keren. Oke, gua potong dikit ah, terus upload deh.
0: Eh, lo ambil klip punya orang lain ya?
1: Iya, kan cuman clippers doang. Dikit doang ini mah, aman. Lumayan kan buat cuan. Lagi hype nih clippers kayak gini.
0: Lo izin dulu gak sama yang bikin?
1: Ngapain? Kan udah ke-share juga di medsos.
0: Justru karena itu, konten yang udah di-share tetap ada pemiliknya.
1: Ah, paling juga gak kenapa-napa. Orang banyak juga kok yang kayak gitu. Justru ini mau gue masukin keranjang kuning biar cuan gue makin
0: banyak. Iya, kalau yang punya konten nuntut, jangan kabur lo ya.
1: Alah, gak bakal. Za, tadi yang punya konten hubungin gue dan gue dituntut atas pelanggaran hak cipta. Terus gue harus bayar denda. Duh, cuan gue gak seberapa, tapi dendanya gede banget.
0: Tuh, kan udah gue bilang, walaupun cuma clippers tetap ada aturannya. Kreator kan capek bikin karya. Masa kita ambil seenaknya?
2: Healthy People, setiap karya termasuk video, musik, dan potongan klip dilindungi secara hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengambil, mengedit, atau menyebarkan konten tanpa izin termasuk dalam pelanggaran hak cipta dan ada sanksinya. Yuk bijak bermedia sosial dan hargai hak cipta, karena setiap karya punya pemilik dan dilindungi hukum. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC 93.4 FM.

0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Good morning. Good morning everyone and welcome di Bogor in the Morning di hari Selasa.
1: Yes.
0: 9 Juni 2026. Kok kayak ngebut banget ya?
1: Apanya maksudnya?
0: Bulan Juni.
1: Enggak, biasa aja perasaan.
0: Loh, besok udah mau tanggal 10, Bro.
1: Biasa aja.
0: Enggak, gue ngerasa ngebut. Ngerasa lumayan ngebut.
1: Nah iya kan, menurut Einstein kan waktu itu relatif, Titas.
0: Jadi
1: waktu di lu sama waktu di gue beda.
0: Oh, iya betul, bisa, bisa. Iya ya, benar-benar. Relativitas waktu.
1: Iya, waktu katanya kalau menurut Einstein itu relatif.
0: Betul.
1: Jadi mungkin kayak kita ngerasanya sama gitu.
0: Berarti ya, bisa ya ngegombal pakai itu ya, teori itu ya.
1: Gimana?
0: Kalau berada di dekatmu, waktu terasa berjalan begitu cepat gitu.
1: Bisa. Bisa.
0: Bisa kayak ya, gitu.
1: Tapi udah terlalu old school lah itu.
0: Iya benar ya. Iya,
1: pakai bahasa juga bahasa baku gitu.
0: Iya lagi. Iya benar. Yes, semoga hari ini lo aktivitasnya lancar, lo enggak ngantuk, lo bisa moodnya bagus juga untuk menjalani hari ini. Semoga tidurnya cukup.
1: Ya.
0: Karena saya tidur 13 jam ya. Oh. Akhirnya.
1: Oh, banget kayak bayi.
0: ternyata bayi gak boleh tahu tidur lama-lama. Setiap 2 jam harus dibangunin, Bro.
1: Oh iya. Kenapa
0: kan? Kan emang bayi itu ternyata memang setiap 2 jam harus ini kan harus minum ASI kan.
1: Oh iya ya.
0: Gitu. Nah, kalau misalnya kayak udah 2 jam lebih, udah 3 jam itu tuh bibirnya bakal kuning.
1: Oh.
0: Gitu gue liat di TikTok gitu. Dan ternyata memang bayi itu harus dibangunin di setiap 2 jam.
1: Oh, jadi memang harus ini ya.
0: Iya, benar.
1: Itu bayi usia berapa?
0: Usia yang newborn gitu ya.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak kalau lu bilang kayak bayi tidur lama, enggak juga sih. Memang kayak kelihatannya tidur mulu, tapi ternyata mereka tuh harus dibangunin. Harus dibangunin terus gitu. Ya, seperti itulah. Beda ketika kita dewasa ya. Malah gak tidur gitu ya.
1: Iya, tapi emang makin dewasa makin sedikit itunya,
0: waktu tidurnya.
1: Waktu tidurnya. Betul. Jadi gak kayak kita kan dulu SMP, SMA, ya SD dah.
0: Iya.
1: Tidur lama banget kan.
0: Iya, maksudnya. Betul. Malah harus tidur siang juga kan. Terus makin dewasa makin bertambah usianya semakin sedikit.
1: Iya.
0: Jam tidurnya.
1: Kalau kata penjelasan itu tuh kalau SMP, SMA itu justru
0: night owl.
1: Iya, dia ya. Aktifnya malam, makanya udah gitu jam sekolahnya pagi.
0: Betul.
1: Makanya mereka jadi masih ngantuk-ngantuk kalau tidur jadi lama banget.
0: Betul. Terus bergeser kita sudah dewasa tuh sebenarnya morning person lagi.
1: Bener.
0: Sudah morning person tapi kita memilih untuk begadang di tengah malam untuk scrolling.
1: Nah,
0: tapi katanya ini dari penelitian ya, orang yang tidurnya sangat larut malam ini punya kemungkinan untuk
1: aku ketawa.
0: Untuk meninggal dunia lebih cepat, guys.
1: Ini penelitian.
0: Iya, betul. Tapi ini ternyata ada kaitannya dengan kondisi fisik seseorang, kondisi kesehatan seseorang. Yang mana kalau lo tidurnya lebih malam dan lebih larut, itu ada kaitannya. Dengan masalah kardiovaskular. Terus ada perubahan metabolisme, terus ada pengaruh dari kesehatan mental yang lebih buruk juga. Jadi harapan hidupnya bisa lebih rendah.
1: Gara-gara cuman tidur lebih larut sambil main handphone itu efeknya.
0: Iya, betul sekali. Karena ada berdasarkan ritme biologis alami yang disebut siklus sirkadian. Waktu itu juga dijelasin ya sama sleep coach itu ya. Ada siklus sirkadiannya, jadi berantakan ritmenya, keganggu terus nih kalau misalnya lo tidurnya larut malam terus.
1: Ya.
0: Jadi proses tubuh, metabolisme di dalam tubuh kita tuh terganggu, tidak berjalan dengan baik. Karena kan malam itu ya itu ya apa namanya, organ-organ kita harus istirahat juga sebenarnya.
1: Benar.
0: Tapi kayak kita masih melek, kita masih dipaksa untuk
1: aktivitas.
0: Apa ya? Iya betul, organ-organ kita masih tetap aktivitas. Terlebih yang udah mah begadang ya tengah malam terus makan pula.
1: Iya benar.
0: Iya itu sangat merusak metabolisme.
1: Tapi mending makan sih kalau begadang mah.
0: Oh iya, kenapa?
1: Iya karena bahaya maksudnya.
0: Oh iya sih.
1: Mending makan.
0: Iya benar.
1: Kembali kalau lo begadang misalkan kayak di luar gitu.
0: Nggak angin ya?
1: Bahaya.
0: Betul.
1: Mending makan lah gitu.
0: Iya, yes, betul sekali. Jadi kalau misalnya memang kalian ada tuntutan pekerjaan pun yang mengharuskan tidur larut malam. Nah, tapi kayak jangan sering-sering lah, guys. Nanti tidak bisa menikmati dunia ini lebih lama lagi.
1: Tapi ini kan yang main handphone. Mm-mm. Nah kalau yang begadangnya kerja kayak saat paham misalkan.
0: Ayo. Oh ya benar ya, memang gak harus.
1: Iya, gimana tuh?
0: Tapi kan memang itu ada sif-sifan gitu kan. Mm-mm. Waktu itu kan nih dijelasin juga.
1: Oh ini
0: juga
1: yang masalah ini kali tidur larut tapi besok pagi harus aktivitas.
0: Benar, betul.
1: Kalau
0: satpam ini memang udah aktivitasnya. Iya,
1: benar. Jadi pas paginya udah enggak aktivitas, mm-mm, istirahat ya.
0: Memang
1: oh
0: istirahat. Iya. Betul, betul, betul. Terus kan waktu itu dikasih apa namanya tipsnya juga ya kayak, mm-mm, memang yang tidur malam. Nah kayak kamarnya tuh kalau bisa didesainnya harus segelap mungkin.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kayak walaupun tidur jam segini nih, memang terasanya kayak
1: malam. Bener-bener.
0: Betul, itu ternyata mempengaruhi juga guys.
1: Iya.
0: Gitu, jangan main HP lagi ya guys. Apalagi kalau doom scrolling ya, tengah malam itu memang sangat-sangat
1: susah menjebak pasti, sekali. Pasti,
0: betul.
1: Semuanya juga pasti awalnya susah, apalagi kalau udah dikit-dikit handphone kan.
0: Mm-mm, betul, betul. Iya
1: kan?
0: Dikit-dikit handphone.
1: Mending ini, mending apa, nonton film dah.
0: Iya benar. Atau kayak yang cari yang relaxing-relaxing ya.
1: Iya benar. Kayak Circle Silk Coach itu kalau ini dia sambil nonton film.
0: Nonton film, betul. Nah,
1: ngantuk dia stop terus dia langsung tidur.
0: Betul, betul, betul. Ternyata memang tips tidur cepat tuh sebenarnya niat dulu untuk tidur tau guys. Itu benar banget sih.
1: Benar.
0: Kayak kalau lo enggak niat untuk tidur ya bakal lama banget tuh
1: bener.
0: Si rasa kantuk itu datangnya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kayak lo udah di atas kasur tuh kayak gue mau tidur gitu. Mau lo abis itu mau scrolling atau apa, tapi kayak lo niatnya emang buat cari ngantuk gitu. Dan
1: karena apa kata si sleep coach itu kalau tidur tuh kan bakat ya.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Bakat alami.
0: Benar, ya. Benar. Tidur
1: bakat alami.
0: Betul, betul.
1: Jadi emang lo memang bisa sebenarnya tidur ini. Balik lagi ke lo nya. Latihan.
0: Iya latihan.
1: Kalau emang mau tidurnya. Apalagi lo kalau morning person ya, kayak misalkan masuk kantor jam 8, jam 9 gitu. Oh, itu udah harus beneran diatur tuh ritme tidurnya.
0: Kan jam 6 harus udah berangkat, jam 5 harus udah bangun.
1: Bener, kalau rumah lu agak jauh dari kantor kan.
0: Betul, betul. Gimana kalau jam 2 baru tidur ya?
1: Iya.
0: Betul.
1: Jam 6 udah harus berangkat lagi.
0: Gak
1: seger kan?
0: Betul, betul.
1: Kecuali lu tidur di kantor kali.
0: Kan? Itu baru.
1: Tapi kan masa ada yang boleh tidur di kantor?
0: Bukannya ada.
1: Ada aja ada, sih, ada. Tapi kan kayak kagok aja ya.
0: Iya benar kagok. Betul.
1: Kayak mandi di kantor tuh, gak betah gue.
0: Iya benar. Tapi ada aja loh yang kayak di kantor kayak kasih fasilitas itu kayak mandi di kantor gitu. Iya kan, tapi kayak aneh aja.
1: Kecuali
0: gitu.
1: Kalau dia punya ruangan sendiri.
0: Oh iya betul.
1: Iya kan kayak direktur.
0: Memang ruangan khusus
1: dia sendiri. Ruangan khusus dia punya ruangan gitu kan. Tidak ada kamar mandi di dalamnya, itu bebas-bebas aja.
0: Tapi apalagi selain kepala, direktur, dan CEO.
1: Iya, yang punya ruangan sendiri, ruangan. Terus kamar mandi sendiri ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau cuma karyawan doang, makan kubikel tuh. Sebelah-sebelahan, sekat-sekat loh.
0: Mau gimana, mau mandi di kantor, ya kan?
1: Bener. Guys, tidur penting sekarang.
0: Iya, kemana? Betul. Kalau ada yang nanya, terus kalau misalnya ini apa namanya? Sleep call gimana? Pacar saya harus sleep call sampai jam 3 pagi.
1: Ah, itu tuh
0: atau sampai pagi harus sampai pagi sampai harus nyambung gitu.
1: Gua sleep call beneran ya. Gua enggak relate sleep. Tapi sleep kalau sleep lagi. Kalau call tuh sampai subuh gua lakuin dulu waktu remaja. Mm. Tapi kalau teleponan sambil mau tidur tuh gua enggak pernah tuh. Apa sih konsepnya?
0: Gue juga gak ngerti.
1: Kalau gue tuh biasanya dulu, ya tapi sih mungkin kalau zaman PDKT kali itu, bawa dia tuh pengen ngobrol dan gak beres-beres ngobrolnya. Makanya
0: memang
1: kadang bisa berjam-jam dan waktunya paling enak tuh waktu itu rasanya kita ngerasa waktu remaja tuh ABG tuh ngobrol sama crush gitu tuh paling enak malam sampai ke subuh gitu.
0: Betul.
1: Jadi kayak lebih intens, kayak lebih saling terbuka.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kan tentu gak harus juga ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Tuh sampai subuh sampai akhirnya ya udah ada sih yang kayak tutup duluan mah ada.
0: Iya.
1: Kamu tutup duluan kamu gitu ada lah.
0: Kamu yang tutup duluan. Kamu.
1: Kagak tutup
0: kamu
1: tutup.
0: Aja. Kamu. Kamu aja yang duluan tutup. Kamu aja.
1: Padahal cuma tek gitu ya. Nah gue kalau sleep call gue nggak ngerti gimana sih.
0: Iya itu ya udah lo teleponan terus kayak sampai tidur terus kayak dua-duanya tidur ya udah nggak dimatiin. Bahkan kalau misalnya ada kayak
1: bahaya banget.
0: Kayak keputus gitu ya teleponnya tuh pasti ada yang kebangun dan ditelepon lagi.
1: Astaga.
0: Nah, itu ada yang sampai segitunya guys.
1: Gua kalau

0: Bener.
1: Gitu. Jadi
2: oh, itu sampai ini, sampai baterainya habis malah.
1: Bahkan sambil dicas itu.
2: Itu tapi sleep kok kalau weekend gitu.
1: Setiap hari.
2: Aneh bener, mereka gak pada kerja apa? Atau emang bukan pekerja?
1: Gak tau, gak ngerti ya gue.
2: Kayaknya kalau bekerja udah gak gitu deh, kayaknya itu yang masih mahasiswa.
1: Benar, betul. Ada kok yang sampai ini juga.
2: Ada?
1: Ada juga, ada juga yang sampai sebegitunya gitu.
2: Aneh, gue gak ngerti.
1: Ya gue juga, aduh gak relate ya saya juga gitu.
2: Sleep call, ya karena lu kan sleepnya doang. Kalau gak ada lu mah. GCFM, hit me.

0: forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
0: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Push power, geng, push!
5: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill, guys! Better kita bikin Choco Drink baru, yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
4: Wow!
7: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
7: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
7: Choco Drink,
8: my mood booster,
7: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
0: Catch our content and Instagram and TikTok at KCFM Bogor.